hakuri wetu ni haku kwa tangerepo kochi haku rena ngerepo kochi yoto nana kumena kukwa hana hoka eleto hana wakashi tumwaili ya ndiradi ya na mairaya waku wetu mu haku reni na mu haku kwatiri hati na mu haku hakiri dibuke kesi tunayongara gami haendi tuwa haswa matunga amu ya heye mbuku mbuku kwa tambura hamu maende tu Dearo miendo ya nea koe, peuda yuwa kuyendo kwa miendo yu kuyendo. Ngesho onyengi miendo yuwa nea koe, anaswa kutituga ni mwea, kwa mnyengi. Owe mwano yeke pabuwa yenda nae kukwa yendo kwa yendo ye. Ngebe ni mwaka mtambura kukune wana ayuma ya, kutituga ni mwani kwa yendo ni mwano yungi, ni mbani haka mtambura ni kwana. Ngebe hanga, ngebe mwaku, ngebe mwaku yuwa. Yuwa mwana hanga mwaku, dikuto kepa yate kufera kwenye, badu waku kutengira kama. Tendozi wa nene, rudiro ambuku shuru, diko di ambuku shuru ni mundoko tuku yanga te mnyara de, tuku yanga haku yanga tiri haku, haku yanga tangiri hakuru wetu, tuku kwate po fonchi, kenga haku kwatiri hakuru wetu, tusime itame ni ya wakuru wetu. Ina kwa amelani tusime itame ni ya wakuru wetu ni pasha nye, yoishi, tuwa hana hoka, tuwa nye kurudao, tuwa hana kumakeo kuhuye uno, awone hatu tuya hapita. Ini badi kau mahu betul mana jadi aku buat makanan kau ni makanan kau ni kau kau buka cikak aku aku ni kau kau aku kau tak kau ni tak kau aku merawat aku tu cok kata mak keh pun aku kau buku aku kau tak kau ni bukunci aku panggil ni ruang itu ini yang kau ni badi aku cakap orang ini ni orang pada lah orang ini yang kau buat kau ini tu orang yang kau ni dapat dapat kau ni hanya ni orang kau tak berazuan oh yang kau ni kau tak berazuan Pode isso tuco hake, tuco quadre por você, tu ganha tudo de abogo su. Gabe aí que tu acha a cumbia cumbia cumbia cumbia tu ganha cumbia. Mono naí com o quadro, o moco mawade o quadro moco mawade. E daí a neia com o queira, e daí a nadiru cá a neia nadiru queira quando tu ganha com o tapa não moco mawade mono. Daí a não mendo, mano mendo a neia coe. O nana tapa, pelo da mano eu a mendo quando tu ganha cumbia. Gás mano baga tapa naí, gás mano ata baga, gás moco juva. Pode hoje a rohaketo se nosso curu mo e para ya mo yo mo

0: Ungwa ngesi koti tipamwa si koedi ina reipo o konangeni kuwana nima. Angwa tata kengeni closing remarks si konavene kuwana nima. Oninga pama esi yote anera ke topamwa paya na husa kokadi ona piri kuchwa sana to wana ngatu onake kwa wanangeni nima pasha tata ke ho closing remarks wetu kana.
1: Nanguruvede NDP Magurando Tau Tereshime Nongonone Nabu Skosi Member ODVC Nabu Kana Member ODVC Oma Kansela Wetu No Regional Chairperson Nabu Dame Nambai Noha Peter Tom Kundana Kumona Mono Aga Wihetu Aga Nyokwetu Amorerea tumuna puma he kunongo nona so muka kutirua na epi ananipa kukutumera si kuna kuenda nika tumere mbere wa Vaka Social Security so nakuru pera si anatupa maano mawa anatupa udimu ki kene weya siara kuna kukwetu. Jadi anak ini manta mami pa orang busko sih si makuru pero endi baru tau kuru pera pasti inda. So khusyuk apa tuan tau kuru pera? Kau ture amano mesiru ana kodi oinu ikut cingja.

Parama, Param, Parama. Nanti dia pergi Japana, nama, nama, nama tubuh. Tapi dia sekarang kita mungkin buka bangun ini. Dia not untuk anak kumar.

Iaro ka hewa gona kukuhara hase kumeneka si kapitupu ina kutugenda po mo konda zo karasi kaudigwe kakara kono funguna detu ano kapitupu ina wana wa ina kutugenda po si koko tupunye ka hewa gona kuli wampa ikira mora suike so simpe nga tubura kuyaga wampito kwa waka hewa gona miakare kuna kurugani sampito mukninga si miakare kuna kutimba non sumo edi no morongi kida morangi si ai mwakare no ruweze sa yewa kahewa rongi kida kwe kansumo makura totura mwe dinali oge akura arsumo ro ai ne no rudimba todimi todimbi nyokto menya menya okto zoragana Nogo anakpura kena, nagita minya minya kume nowewa. Ninka singweni toli ronge kida, makura zwikyo so. Epo yengo ya tudimbire po rusumo.

Kiero, prakiri kukwara, koko chupu, kuruka nisampito, mwaku uizama, kupitra kehuta, ntantatu zimwe zimwe ne, tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu, ano simpehena kubura kuizama, parupero SMS, kwa ntazimwe mbali mbali, mbali ntano,

0: amateya na namvenye onemwa divire sonda azam nango asika tsigire sivike sa tundu pomo une momazuva 7 May ga koku kwedi ndiko zezi mbura ni nonfa kunali nyonga mene pembolo nyambambi kondama pandu
1: ewa nimo tunakenda nilikuwa mole mativiso kono mfa ningetuku tunakara kono mbuti zoruku kubora simpe kurugane sampito esi mkuninga simbuti ozozi sike okuzna tamba norombali na mbali koma kura zitone vili zo untambali zo kakwa na mbuti mbuti

0: one macam ni nama hero one. Or even siapa pun saya terima di korban, ini yang gambar karu one. Si roto menak songo karu, nak cara mak songo, maliri. Mak songo aku ringkas si, aku dia aku ringkas tak enggak kayu enggak apa rupa rulian de. Dan mak songo aku ringkas enggak di pay rupa rulian de. Karena si orang tu bukan cokan ni, oh mudi punya mesti nak guera unen. Koko nak tu diru di tu unen koko. Koko, amali orang tu pergi tu koko di deko. Atau amali orang tu si batu tu ku songo enggak cipte. Mapa aku ringkas enggak di pay, mapa rupa tu meo. Naga yangu pangkang gua kurengai si, limu yang kena bukan di kubung kaki. Nda onto tu bersiam, nda kama tu buat si event lagi nanti. Ebi na yau di bingo bino. Bingo yau si ini nda buat event apa arwah avantu. Kami jema Congo. Bingo pun aku jema Congo, aman nene. Ira tu bang moyan nene. Ibu aku mau nama guru dan aku iu asih. Ini kan dia futa last month. Kupurikat orang di bate, apa aku mau na? Mama aku tiri orang dia bate, mara aku korang sama Congo, ya korang dia bate. Ya na aku boleh aku cende. Ina mono si nane yuna vini kari hepi kango di nomata na kona kulimita Apana asheti kile kulimita Ya ushiri mina kuwa rengera oshi kuna kara panado na penkila Yani kitarune ureru kina ugidi ni kitu mshingeta kwa hepi kango liparno ureru Napa napa ya ambango li Yani karangaku nwaka ni karangaku wana ya inkiye na nisea hai Opera doa ampire o wakafumwa na karo modi na mpopere Nipa andutu
1: Ya watu apandura kwa ima akambe kirepo
0: Ya
1: Ewam Herasi Aye karuo mpito nyone tuwa zegui retango Mukambe kiraposi tumagano 20 Ngurowa zeni Halo Herasi nasugu herasi suruesi mpito kwa zegwire kweni one mwa tupura kene wale sakara mtu mwa haraka mbekirapo magano yoi nakatumbura pena stawaro ngogwa honge anasuru sogwa duduwa kitapura kene mwa mtu wa kuzogira kuhili vamwe wakugwane na mo mafaturo wakugwane na mo makora ngedo kuvura wapeke paru liendi moro moro
2: Mbrawa zeni.
1: Tunamtambura amelikuwa mo?
2: Ya, kuyo mpandi zango.
1: Ya, roo.
2: Ali, wanaikuto ya karumuto wa prakene. Gwe tu niketupasi, gwe wa profeti, wa pumba nye ya horoka.
1: Nye.
2: Nae nye ya horoka yu atumba gura. Nguindi otantiasi, alantu kwa kere no alantu ya ya horokera. Kwa tatu zani ya shokolamu ya usi ilimo mlatu Mbura zilamu waribusa mwenyo Zilamu ya waya rugana ngesi kwa siga iruga nasi Ipo wago sepo ujiboma kongo Kwa wago sagu siremora kapuwa kufura kaa kusapo Makura tori pura mtuni ya sise tori jipaga Ngoso ugusa po udigu Ndi waleto sigi iruga na Oya karenye ruhe porokuri papera mnyamo genye ruenero kunika spena koru gene Pirimo mkawa kwa mkwameno umako ngo At least imwe hansa ngo gusapo na kauke neparu yoge Makura tuya hadike iruga nanya si ae ngoso na gusapo udigui Kapis kuna ugwede rena sinde unene ngoso Aye Amena dimburu andina prake nena ana o anekuto waka umasi Wale mkambe kakotu pasi hae Wale kuto Wale waza zengenye suwa moraji Ipo watu pahure Wama yusiri Iwa tumbagu ratupu kutame kukuwa atame Kere dogorupa papi ya hulira Yusiri wama inanai Nina nomada zaroga wale kwa kulipura Man